Saudara-saudari yang terkasih, ibadah hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.

0: Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
1: Dan menyertaimu juga.
0: Jemaat disilahkan duduk kembali.
2: Kitab Ayub pasal 36 ayat 26 berkata, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Itulah sebabnya tidak mudah bagi kita untuk memahami Allah. Namun itu bukanlah alasan untuk meragukan kuasa dan kebenarannya. Hakikat Trinitas adalah bukti kebesaran Allah. Di dalamnya kita menerima karunia dan panggilan untuk ambil bagian dalam karya besar yang Allah kerjakan di tengah dunia. Mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 46 bait 1 dan 5. Besarkan nama Tuhan.

Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 mengingatkan kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu, marilah kita mengakui segala dosa dan sungguh-sungguh bertobat di hadapan Allah. Kita nyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan Kitung Jemaat nomor 29, bait 1, 2, dan 3, di muka Tuhan Yesus.

Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Saudara-saudari, karena besar kasih-Nya, Allah berkenan mengaruniakan pengampunan dosa. Dinyatakan dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8 demikian. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah memperdamaikan kita dengan diri-Nya, marilah kita juga berdamai satu sama lain. Dan kita pujikan lagu Salam Damai.

0: Tuhan menurut lagu Gitit Mazmur Daud.
1: Betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang melampaui bumi.
0: Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
2: Bacaan kedua dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13. 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai dengan 13. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan.
3: Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan Injil terambil dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Begini bunyi firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.

Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin kita boleh memberikan apresiasi sekali lagi Bapak Ibu untuk kekasih-kekasih Tuhan yang dalam usia lanjut masih boleh menyampaikan puji-pujiannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, selamat pagi, shalom. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena mungkin muka yang berdiri ini sedikit asing bagi Bapak Ibu. Nama saya Pendeta Fitria Rambu Sabati. Sudah jelas dari nama, bukan kalangan-kalangannya Bapak Ibu di sini. Saya dari Gereja Kristen Sumba. Dan dalam perkenanan Tuhan sedang melanjutkan studi di UKDW Yogyakarta. Lalu kemudian mendapatkan kesempatan dari Bapak Pendeta bersama dengan Bapak Ibu Majelis sekalian untuk dapat berbagi firman Tuhan, sharing bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya datang bersama dengan rekan-rekan pendeta juga dari Sumba, ada Pendeta Yobelia, ada Pendeta Yusak, dan dengan senang hati kami sangat mensyukuri kesempatan yang Tuhan berikan untuk berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Trinitas tak terbatas, itu tema yang diberikan oleh GKJ dalam pemaparan atau perenungan khotbah di minggu ini. Di sepanjang perjalanan kekristenan, konsep Trinitas ini paling sulit untuk dijelaskan secara gamblang. Setuju tidak Bapak Ibu? Memahami bahwa Allah yang satu itu sekaligus tiga, dan yang tiga itu ternyata satu, aduh, itu bukan perkara yang mudah untuk diresapi, untuk dinalar, atau untuk diterima oleh akal. Lalu untuk menjembatani hal itu, pernah muncul usulan penamaan lain yang dirasa kayaknya lebih mudah ini untuk bisa memahami dan menekankan keesaan Allah. Lalu muncullah nama seperti Allah Pencipta, Pembebas, dan Penghibur, atau Allah Pencipta, Penebus, dan Pengudus, atau Pencinta yang dicintai, yang bersama mencintai, dan bahkan juga ada Bapa, Anak, dan Ibu. Nah, mungkin kesatuannya memang terasa lebih kentara, tapi pertanyaannya, apakah nama-nama pengganti itu benar-benar membantu orang memahami iman Kristen? Atau justru membuat makna aslinya menjadi kabur? Karena bagi kita, istilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan hanya simbol atau fungsi Allah, tapi itu sebenarnya cara iman kita memaknai relasi di dalam pribadi Allah sendiri. Maka kalau diganti dengan istilah-istilah tadi, misalnya pencipta, pembebas, dan penghibur, maka Allah bisa terkesan hanya satu pribadi yang melakukan tiga tugas berbeda. Benar Bapak Ibu? Terkesan dia hanya satu pribadi yang melakukan tiga pekerjaan berbeda. Padahal kita justru percaya pada tiga pribadi yang adalah satu itu. Mumet Bapak Ibu? Dari sini kita bisa meraba-raba betapa tidak mudahnya untuk bicara tentang konsep Trinitas itu. Sulit sekali. Tapi sebagai orang percaya yang mau terus bertumbuh, kita akan mencoba melihat dan merenungkannya bersama-sama lewat pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Kejadian yang tadi kita baca, kita diajak untuk melihat relasi antar tiga pribadi itu. Sejak awal penciptaan dikatakan, karya Allah sudah bersifat trinitaris, walaupun betul tidak dicatat plak-plak seperti itu dalam Alkitab. Kita membaca dan melihat bahwa Allah mencipta. Roh Allah pun sudah ada dan melayang-layang di atas permukaan air. Lalu firman yang dalam perjanjian baru nanti kita kenal sebagai Yesus Kristus, itu juga telah hadir dalam wujud sabda Allah. Maka apa?
kita garis bawahi di sini, Allah mencipta dunia ini dalam persekutuan tiga pribadi itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah menjadikan dunia ini dalam relasi yang tidak terpisahkan untuk menghadirkan kehidupan. Dan bukan hanya mencipta, Bapak Ibu, dalam bahasa teologisnya kita kenal ada istilah relasi perikoresis. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Relasi yang kita sebut perikoresis ini terus bekerja. Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus terus berkelindan, bekerja, mulai dari mencipta, menebus, memelihara dunia dari zaman dahulu kala, dan kita percaya sampai selama-lamanya. Relasi perikoresis ini antar pribadi Trinitas itu harusnya menjadi relasi antar pribadi manusia sebagai ciptaan. Saya ulangi dengan lebih pelan. Kita percaya pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga pribadi itu tidak pernah saling meninggalkan, Bapak Ibu. Mulai dari proses penciptaan hingga kekal abadi selama-lamanya. Tiga pribadi terus berkelindan, mencipta, menebus, dan memelihara Bapak Ibu sekalian dan saya. Maka model relasi yang berkelindan itu harusnya juga menjadi model relasi saya dan Bapak Ibu sekalian sebagai orang-orang yang diciptakan Allah. Artinya apa? Seseorang tidak pernah menjadi individu yang terpisah dari yang lain. Bapak Ibu tidak pernah diciptakan plak seorang diri di tengah dunia ini, tidak. Kehadiran Bapak Ibu, makna hidup Bapak Ibu justru ditemukan dalam relasi satu dengan yang lain. Makna kehadiran seorang anak juga ditentukan oleh orang tua, keluarga, dan persekutuannya, bukan? Tidak pernah ada seseorang yang diciptakan dan lahir begitu saja di dunia antah berantah, lalu kemudian merasa bahwa dia bisa hidup sendiri tanpa yang lain. Karena jika demikian, kita telah mengkhianati relasi perikoretik yang Allah lakukan sejak awal dunia ini diciptakan. Maka sekali lagi, mengutip Joas Adiprasetya, dia mengatakan, seseorang tidak pernah menjadi individu yang terpisah dari yang lain, karena ia menjadi pribadi yang utuh dan lengkap justru dalam relasi dan persekutuan. Kita menjadi individu yang utuh dan lengkap justru ketika kita menemukan diri kita sebagai satu kesatuan GKJ Cilacap. Dalam satu kesatuan keluarga kita masing-masing, rumah tangga, dan komunitas kita. Relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang terus bergerak bersama, berkelindan, menjadi pertimbangan bagi setiap orang Kristen.

bahwa sejatinya kita diciptakan dari relasi itu, dan karenanya kita perlu terus hidup dalam relasi itu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, ini mengingatkan kita akan kesaksian pemazmur dalam Mazmur 8 tadi. Dikatakan bahwa manusia yang kecil dan hina diciptakan dalam relasi Allah Trinitas, tapi kemudian dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Lalu dari sana, ia dipercaya untuk mengelola ciptaan Allah yang lain. Di sini menarik untuk diperhatikan, manusia yang lemah, yang kecil dan tidak berdaya itu diberi kuasa yang besar untuk mengelola dunia ini. Dari mana kuasa itu berasal, Bapak Ibu? Bukan dari diri Bapak Ibu. Bukan dari diri saya. Kuasa itu datang dari Allah Trinitas yang telah mencipta dunia ini dalam relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka harusnya kuasa itu pun dipahami dalam konsep relasi, bukan dominasi. Kalau dominasi kan berarti ada satu yang begitu besar, begitu luar biasa, dan yang lainnya ada dalam pengaruhnya. Tapi kembali ingat, dunia dicipta dalam relasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka ketika saudara-saudara diberi kuasa apapun itu, harusnya kuasa itu dimaknai dan dilakukan dalam relasi. Entahkah dalam posisi sebagai apapun. Nah, sehingga kita boleh melihat kuasa yang ada pada kita sebagai ruang untuk bertanggung jawab dan memelihara. Sampai di titik ini kita bisa berefleksi, Bapak Ibu. Ketika manusia melakukan tindakan-tindakan yang merusak semesta ini, atau bahkan sekarang kita bisa lihat di Papua, Kalimantan, dan daerah-daerah yang lainnya semakin rusak. Ketika yang punya kuasa merasa berhak untuk membungkam orang-orang kecil dan tidak berdaya, melakukan segala macam cara supaya dirinya sendiri yang kuat mendapatkan keuntungan, sekalipun mengorbankan orang lain, kita bisa bertanya, kuasa dari mana yang sebenarnya sedang ia gunakan? Karena jika itu kuasa dari Allah Tritunggal, harusnya itu bukan untuk mendominasi orang lain, tapi untuk menjaga relasi satu dengan yang lainnya dalam harmonisasi, sehingga menciptakan damai, sejahtera, keadilan, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang-orang dan seluruh ciptaan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita juga menemukan hal menarik lainnya ketika membaca bacaan Injil yang kita sebut sebagai amanat agung. Ada 4 kata kerja yang dipakai di situ. Pergilah, jadikanlah murid, baptislah, dan ajarlah. Namun 4 kata ini sebenarnya dibungkus dalam satu konsep yang besar, yaitu menjadikan murid. Seorang teolog bernama Ruth Scaver mengatakan bahwa inti dari amanat agung sebenarnya adalah proses memuridkan, proses mengajarkan segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus lakukan selama ia ada di tengah dunia ini. Lalu setelah itu, kemudian kita dibaptiskan dalam nama Allah Tritunggal. Apa yang kuat dalam konsep pemuritan, Bapak Ibu? Bagi saya, konsep yang tidak akan lekang dalam kata pemuritan atau memuridkan itu adalah relasi yang tidak akan pernah selesai. Tuhan Yesus mengajari para murid agar mereka melakukan hal seperti yang ia lakukan dan kerjakan. Dengan kata lain, para murid perlu menjadi murid terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka mengajari orang lain. Siapapun yang mau mengajari orang lain, dia harus mengambil posisi sebagai murid terlebih dahulu. Itu berarti relasinya tidak akan pernah selesai. Dia akan jadi siklus yang berulang terus menerus. Setiap kali kita menimba sesuatu dari sang guru sejati itu, lalu kemudian kita lanjutkan kepada orang lain. Setiap kali, setiap waktu.
maka yang disebut dengan menjadikan murid itu tidak akan pernah berhenti sampai dunia ini selesai. Maka mari kita bayangkan siklusnya, Bapak Ibu. GKJ Cilacap yang menerima amanat agung, mau tidak mau, harus tetap berpaut dan belajar pada sang guru sejati itu, supaya dia bisa melanjutkan pengajaran itu kepada seluruh warga jemaat Cilacap. Pendeta harus terus belajar dari Kristus, supaya dia juga bisa melanjutkan pengajaran itu kepada jemaat. Orang tua harus belajar dari Kristus supaya bisa melanjutkan hal-hal baik itu kepada anak-anakmu. Ini menggambarkan relasi yang tidak akan pernah selesai. Sehingga tidak ada cerita bahwa kami ibu pendeta sudah usia 70 tahun, kami sudah cukup banyak makan asam garam kehidupan. Menurut saya, sebanyak apapun asam dan garam kehidupan yang kita makan, kalau itu tidak diletakkan dalam posisi sebagai seorang murid, kita tidak akan pernah belajar apapun. Sia-sia Tuhan menghajar kita dengan semua hal, kalau itu tidak pernah kita jadikan pembelajaran, bukan? Sia-sia Tuhan melimpahi kita berkat, tapi tidak pernah ada hati seorang murid yang mau menilai, menimbang, dan kemudian mengambil makna dari berkat yang diterima. Atau sia-sia juga Tuhan memberikan berbagai pergumulan misalnya, yang sebenarnya dimaksudkan untuk menguatkan kaki kita, tapi karena kita tidak pernah mau belajar, itu semua sia-sia begitu saja. Maka sekali lagi, menjadikan murid menuntut kita untuk terus belajar pada sang guru sejati dalam suka maupun duka, supaya kita pun dapat melanjutkan pelajaran itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbagai penjelasan yang sudah coba dijelaskan tadi tentu tidak cukup untuk tiba pada pemahaman yang utuh. Tidak mungkin kekristenan sudah bertumbuh sampai berabad-abad seperti ini dan kita masih saja kebingungan ketika harus membicarakan dan menjelaskan konsep Trinitas. Karena itu dengan kerendahan hati kita perlu mengungkapkan satu kalimat dalam bahasa Latin yang berbunyi begini: Finitum non capax infiniti. Artinya, saya yang terbatas tidak mampu menampung yang tak terbatas. Sadari itu, saya yang terbatas tidak akan pernah sanggup dan mampu menampung yang tak terbatas itu. Sehingga selalu ada ruang untuk bersikap rendah hati, untuk membiarkan Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya menuntun kita pada jalannya, sehingga juga tidak terjebak dalam kesombongan iman karena merasa bahwa saya pendeta, saya sudah melayani belasan tahun, saya sudah paham semua tentang Allah. Finitum non capax infiniti. Yang terbatas tidak akan pernah sanggup menampung yang tak terbatas. Tetapi dalam keterbatasan kita itu, ada konsep yang bernama faith seeking connection. Iman mencari keterkaitan. Kita memang tidak mengerti semua hal, tapi iman kita kepada Tuhan harusnya terus-menerus mencari sesuatu. Maka kita bisa menanyakan hal konkret ini pada diri sendiri. Ketika saya bilang saya percaya kepada Allah Tritunggal, apa sih yang berubah dari hidup saya? Kalau ternyata sejak saya mengaku percaya 20 tahun yang lalu sampai dengan hari ini tidak ada yang berubah dari hidup saya, harusnya itu sudah menjadi sebuah pertanyaan. Kita pun bisa menanyakan pada diri sendiri, apakah ajaran itu sungguh sudah menjadi kabar sukacita bagi saya dan juga orang-orang di sekitar saya? Apakah iman kepada Allah Tritunggal itu memotivasi saya untuk hidup lebih baik, lebih penuh, hidup sehidup-hidupnya dan seturut perkenanan Tuhan? Apakah rasa percaya saya kepada Allah Tritunggal membuat suami atau istri saya, orang tua atau anak-anak saya merasakan bahwa mereka dicintai oleh saya?
Atau jangan-jangan mereka merasa rumah adalah neraka yang sebenarnya tidak perlu dimasuki. Apakah ketika saya bilang percaya kepada Allah Tritunggal, itu mengubah saya menjadi sosok yang lebih baik? Pertanyaan itu konkret, sehingga walaupun penjelasan tentang Allah Tritunggal sangat abstrak sifatnya, pertanyaan konkret itu dapat menuntun saya dan saudara-saudara untuk mempertanyakan, seberapa jauh iman kepada Allah Tritunggal membawa saya hidup sampai dengan hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, selain konsep-konsep yang sudah dijelaskan tadi, saya juga rindu untuk mengingatkan bahwa perenungan tentang Allah Trinitas sungguh mengingatkan betapa kita, pribadi lepas pribadi, direngkuh oleh relasi kasih yang tak berkesudahan itu. Saya rindu Bapak Ibu pulang ke rumah masing-masing dengan menyadari bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu mencintai Bapak Ibu dengan kasih yang tak berkesudahan. Sejak awal Dia mencipta Bapak Ibu hingga hari ini, bahkan selama-lamanya, relasi perikoresis Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu ada dan melingkupi Bapak Ibu sekalian. Tidak peduli sepahit apapun pengalaman Bapak Ibu, tidak peduli semenyakitkan apapun masa lalu Bapak Ibu, Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus mencintai dan melingkupi Bapak Ibu. Dengan menyadari bahwa Bapak Ibu dicintai, mungkin perlahan-lahan kita bisa melepas dan memutuskan trauma-trauma yang mungkin kita bawa sampai dengan hari ini. Kita mungkin dibentuk dari keluarga yang tidak sempurna. Kita mungkin korban kekerasan. Kita mungkin mengalami ketidakadilan dari orang lain. Tetapi dengan menyadari bahwa sungguh saya direngkuh oleh kasih yang tak berkesudahan itu, kita mau mengambil posisi untuk pulih dan tidak perlu melanjutkan itu kepada orang lain. Saya harus pulih walau mungkin saya punya trauma, supaya saya tidak lanjutkan ke anak-anak saya. Saya mungkin dipukul habis-habisan oleh orang tua saya, tapi saya tidak perlu melanjutkan itu kepada anak saya. Saya mungkin merasakan masa lalu yang dicaci maki oleh orang tua saya, tapi cukup. Saya sadar bahwa kasih Allah Tritunggal melingkupi saya. Saya tidak perlu melanjutkan itu kepada orang lain. Sehingga kita tidak hanya mengimani Allah Tritunggal itu, tapi juga menjadikan kasihnya sebagai ruang yang membuat kita pulih dari setiap luka, setiap keterbatasan, setiap masa lalu yang mungkin menyakitkan, yang masih membelenggu kita sampai dengan hari. Saya rindu Bapak Ibu pulang dengan membawa kepastian itu. Sepahit dan semenyakitkan apapun hidup saya hari ini, saya dicintai oleh cinta yang tak berkesudahan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam saat teduh, kami memberikan kesempatan kepada Sumba Voice untuk menyampaikan pujiannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM 51.1 frekuensi program inspirasi. Oke, selamat pagi para pegoyang. Para pegoyang kok ya.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
2: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
3: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
2: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
3: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
2: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
3: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
1: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
4: Ih, nomor siapa ki ya?
5: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
4: Enggih, Leres. Niki nomor sinten nggih?
5: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
4: Hah? Tahan?
6: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
7: Saya nggak mau tahu Pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
8: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
9: Wah, lagi butuh duit. Ada yang minjemin.
10: Hati-hati, Ren. Cek dulu. Kali aja pinjol ilegal tuh.
8: Hah? Pinjol ilegal?
1: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
11: Tahukah Anda? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
12: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke posyandu.
13: Cegah stunting itu penting.
12: Anak sehat, bangsa kuat.
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Voyons pas ici, sik. Mantur nuwun, terima kasih. Sik. Koyang pagi. Okay, guys. Oh iya. Okay. Oh, Facebook deh. Facebook deh. Bercahaya FM ya. Yang lagi goyang pagi ya. Oh, poi ki ya. Sejak sejarah di misteri makam di Donan. Ternyata di Kelurahan Donan ada deretan makam yang menyimpan banyak teka-teki sejarah. Bangunan makam ini punya ciri tersendiri. Bentuknya gaya seragam. Seluruh bahannya terbuat dari batuan wadas dan dicat putih. Jenis batu alam yang kuat dan awet yang sering digunakan dalam bangunan bersejarah masa lalu. Sampai sekarang identitas pasti siapa di yang dimakamkan di sana belum terungkap sih sepenuhnya. Tapi dari bentuk bangunan, bahan yang digunakan dan tata letaknya, bahwa itu bukan makam orang biasa sepertinya ya, melainkan tempat peristirahatan terakhir para pembesar atau tokoh berpengaruh dan pernah memegang peran penting di wilayah Donan di masa lampau. Yo, terutama dari catatan pemilikan kayak misalnya pas zaman VOC tahun 1692 saat wilayah Donan

itu ya, sayang sekali ya. Itu sejarah itu sebenarnya ya. Tapi ya gak apa-apa, di belakang rumah orang gitu. Sebelah mana? Di daerah makam Karang Suci. Makam Karang Suci. Oh lah, seneng banget ada ngomong makam-makam loh. Eh, Bu Bunje Rahayu, selamat pagi. Kasih sekali. Selamat pagi, Bu Bunje. Poje, poje, poje Rahayu, poje Rahayu.

janda, tidak boleh mabuk janda. Yang boleh mabuk duit. Buat janda sama tugas sampai tuntas, sama buat pendengar radio bercahaya FM Cilacap. Semuanya. Iya. Lagunya ganti yang lainnya, Bu, kalau bisa, Bu. Pagi GPS 31 Juni, Mei. Wow, iya, hari ini Waisak.

Si kasih-kasih kita bergoyang-goyang pagi. Buat Bu Puji lagunya aku kasih yang penting happy ya Bu ya. Bu Puji, ayo angkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat kedua kakinya tinggi-tinggi. Loh, tangannya dong bukan kakinya.

0: ditelepon bae siki, pesen aring, akikah, dan catering masakan bunda.
1: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesen aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur.
3: Sing mentul-mentul, tutul, kayak gue lho.
2: Kacang ayah kie, bodol.
4: Is, bu.
2: Isin tuli, Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada maringene, Janwara tau pada gelem nginep, soalnya gana kaya kie, kasuran ini nek kepet.
4: Nyong bingung, bu.
2: Is, usah bingung, pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak-anak? Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur, tiana.
4: Nggone pakir, no. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngartokone Pak Kirno.
4: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
2: iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkah Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkah Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkah Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Ah, teman-teman warga bercahaya, kadang tuh ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tuh tiba-tiba ngilang. Twing. Kayak sinyal. Serius deh. Iya. Hari gini siapa sih yang enggak bergantung sama sinyal? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, dengerin radio bercahaya FM, video call sama teman dan keluarga juga. Sampai ngabarin aku udah nyampe gitu tuh kan semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya sinyal tuh ya sekarang udah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas hilang dikit, wah panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering. Rasanya tuh ya kayak di PHP-in semesta. Nah untungnya sekarang tuh ada Smartfriend jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfriend gak cuma buat di kota aja, tapi Smartfriend tuh jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kamu yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smartfriend. Jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kamu seharian. Smartfriend, sinyal kuat, internet super cepat.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
1: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Radio.

Direwangi gitu loh. Iya mbak, direwangi mbak. Oke, terima kasih juga buat apa nih? Oke, Mbak Kartin, selamat pagi. Arjuna Kroya, salam untuk Arjuna Kroya, Pak Wijin, Pak Jumadi, di Haji Barang. Oke. Terus ada siapa nih? Oh, oke. Tondot, selamat pagi, hadir. Salamnya buat Mbak Mus, Telinga Darkam, Mak Daryani, Mama Oni, Mama Enok, Bu Sutira, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tukiman di jalan ke Oti kemarin ya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, kasih lagu enak banget. Benci ku sangka sayang. Ini cerah banget pagi hari ini.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Aduh, Jen, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
3: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang kulara banget kok, seneng.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
3: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kuwe?
3: Eh, teh gulti. Gue kesehatan awak, kayak gue ketemu kue.
2: Oh, kayak kue ya?
3: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
2: Iya. Oke. Siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kayak katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gue wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22.

0: cookies enaknya full.
1: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
2: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
3: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
4: Samsul menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
5: Pihaknya melalui Redcar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
6: Mengakibatkan drainase yang sebelah
7: mengamankan Jadi,
8: menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
9: Hanya Panmensos.
1: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.

Opik di Cirebon ya Pak Opik, selamat pagi. Bumi Ayu hadir, ada Nak Danyem, selamat pagi, terima kasih sudah bergabung di Bersahaya FM Cilocop. Jangan kemana-mana, jam 9 nanti kita hadir di itu tuh apa ya Papa? Dunia Ana, Dunia Bocil.

0: Aduh, larane.
1: Tahan, Mak.
0: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
1: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Dunia Bocil. Dunia Bocah Cilik.
1: Ayo, ayo kita bermain bersama-sama.
0: Bocil, cil, cil, cil.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM Parimas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi adik-adik cantik, yang ganteng, om-om, tante-tante, Mbah Uti, yang kakung, yang Uti semuanya. Oke, kita ada di dunia bocil, dunia bocil cilik. Lagunya anak-anak ya guys. 0811260543 atau Facebook Bercahaya FM guys. Maisi, rebana sahabatku.

Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: Full.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Dunia Bocil, Dunia Bocah Cilik.

Terima kasih Bercahaya FM. Iya, dunia bocil, dunia bocah cilik. Dulu waktu bunda-bunda yang kakung yang uti masih kecil, sukanya mainan apa? Kalau sekarang kan mainan games ya, mainan HP ya. Kalau dulu mainan apa? Oke, Muhammad Irwan, selamat pagi. Kalau aku dulu mainan mobil-mobilan yang terbuat dari kayu. Oke. Pak Tri, selamat pagi Pak Tri. Oh iya, ini yang kakung ya. Salam buat cucu tercinta. Terima kasih ya Pak Tri. Mbak Arni Riz, selamat pagi. Terima kasih. Salam untuk keponakan-keponakan tersayang. Oke. Tirmizi, Tirmizi, selamat pagi. Salam buat teman-temanku yang ada di Siterja. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Dika Cilacap, ini bukan Dice kan ya? Oh, dari Jakarta, Indonesia. Jakarta, Indonesia, tinggal di Cilacap. Terima kasih ya Dika ya. Salam buat teman-temanku di sekolahan sedang liburan. Oh iya, kan hari Minggu ya. Pak Su, selamat pagi. Terima kasih juga, selamat pagi Mbak Tiara Nurtias. Selamat pagi, salam untuk Dorone Catun. Terus Wagi Rama, WM Mawar, Mbak Sondoloyo, Musulingo Darkam, Dimas Cagur, Cantika Kusinya, selamat pagi. Dan keponakan-keponakanku. Keponakan-keponakan, dunia anak ya. Pak Iwan Jaya, selamat pagi. Terima kasih, salam buat Sartini dan cucunya. Selamat pagi, semoga lagi baik-baik selalu ya.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
5: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
4: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
5: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
4: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
5: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
6: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
4: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
4: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
6: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler.

0: Basic OSIS, dan Pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda. Sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap, alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
2: Di akhir musim gugur, satu keluarga semut bekerja keras sepanjang hari untuk mengumpulkan makanan, mengeringkan butiran-butiran gandum yang telah mereka kumpulkan selama musim panas. Adalah Koko, si semut hitam, bersama koloninya bekerja keras setiap pagi bangun tidur sampai menjelang sore.
3: Jadi nanti kita tidak akan kelaparan.
4: Iya, kita selalu semangat Koko. Nanti kita bisa bersantai, menikmati waktu dan berkumpul bersama keluarga di musim dingin dengan tenang karena persediaan makanan kita cukup banyak.
3: Oke Kiki, mari kita cek makanan yang sudah terkumpul. Gandum sudah, buah-buahan sudah, air untuk minum sudah. Wah, tampaknya persediaan makanan untuk koloni kita sudah banyak. Ayo kita kumpulkan lagi.
2: Berbeda dengan koloni semut hitam yang rajin mengumpulkan makanan, Kino, si hijau belalang, malah sibuk membuat lagu dan bernyanyi riang sepanjang hari, tanpa risau dengan persediaan makanan untuk musim dingin yang sebentar lagi tiba. Hai semut hitam, kalian tidak lelah setiap hari mondar-mandir mengangkut makanan terus. Ayolah bersenang-senang bersamaku.
4: Sekarang ini waktunya kita bekerja, Kino. Nanti sore barulah kita beristirahat. Kau boleh menghibur kami nanti sore atau malam hari.
2: Koloni semut merah memang sangat rajin bekerja. Mereka tahu kapan harus bekerja dan kapan harus bersenang-senang atau beristirahat. Musim dingin telah tiba. Angin berhembus kencang. Salju mulai turun. Hawa dingin sudah mulai terasa. Musim dingin atau musim salju adalah saat paling dingin di bumi. Merupakan salah satu dari 4 musim di negeri-negeri yang beriklim subtropis dan sedang. Di dalam rumah yang hangat, koloni semut hitam berkumpul. Mereka bernyanyi, makan, dan bercerita. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu.
5: Halo, adakah semut di dalam rumah? Koko, Kiki, apakah kalian di rumah?
3: Kino belalang, ada apa kesini?
5: Sudah berapa hari aku tak makan. Perutku sangat lapar, Kiki. Bolehkah aku minta sedikit saja makanan?
3: Apa? Tidakkah kamu telah mengumpulkan dan menyiapkan makanan untuk musim dingin? Selama ini, apa saja yang kamu lakukan sepanjang musim panas?
5: Aku tidak mempunyai waktu untuk mengumpulkan makanan karena sibuk membuat lagu. Dan sebelum kusadari, musim panas pun telah berlalu.
3: Membuat lagu? Baiklah, sekarang saatnya kamu menikmati lagu itu di musim dingin, kawan. Ayo bernyanyi dan menarilah dengan riang. Bukankah hanya itu saja yang bisa kamu lakukan?
5: Iya, aku menyesal karena tidak mau bekerja mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Kawan, lain kali aku tidak akan mengulanginya lagi. Tidak selalu bermain-main.
2: Si belalang pingsan di hadapan semut karena tidak tahan dengan rasa laparnya. Semut-semut pun menggotong belalang ke meja makan. Mereka memberi makan kepada si belalang. Setelah itu, belalang dan semut bernyanyi bersama dengan riang. Musim dingin menjadi lebih hangat dengan kebersamaan koloni semut dan belalang.
5: Belalang baru sadar bahwa selama ini yang dilakukannya adalah salah karena malas mengumpulkan makanan dan hanya bermain saja. Dia sadar pentingnya rajin bekerja dan kebersamaan. Adik-adik, pandai-pandailah mengatur waktu. Ada saatnya untuk bekerja dan ada saatnya untuk bermain. Sampai di sini cerita Kak Tiwi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah!

0: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy, gratis.
2: Hah, serius? Emang boleh gitu?
1: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu, gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
2: Yakin loh, kan lo dapet hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo, itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
1: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
2: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
1: Oke deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
3: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
6: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
5: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya mas.
7: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
8: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
6: Makasih ya mas.
5: Tangan saya jangan ditarik mbak.
6: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.

0: Dunia Bocil. Dunia Bocah Cilik.
1: Ayo, ayo kita bermain bersama-sama.
0: Bocil, cilik.

kasih. Selamat pagi Bunda Winarni di Boyolali. Selamat pagi buat anak-anakku tersayang. Yang belum makan, makan deh. Iya deh. Oke, terima kasih buat Nak Nung Pramu Adi di Man 2 Metro. Selamat pagi ya Bun. Kemudian ada siapa nih? Indra Bandrol. Salam buat keponakan-keponakanku yang lagi di desa. Ini ada Om Indra. Tuh, buat Wulandari, Bunga Wulandari, selamat pagi. Makan yang banyak ya, Dek. Oke, Dek. Makasih, Dek. Selamat pagi untuk Pak. Bukan Paramita sih, nih. Om Muhammad Laili Al-Fadi Fadri, Fadri bukan Fadil. Al-Fadli. Fadil, Al-Fadil, Al-Fadli ya. Selamat pagi dan terima kasih Muzakir Fauzi buat anak-anakku tersayang. Ketiga anakku tumbuh dengan besar, tumbuh besar dan menjadi anak-anak solehah ya. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Anaknya cowok semua ya, Om. Iya, cowok semua anaknya, gak apa-apa. Jagoan, jagoan semuanya. Oke, jangan kemana-mana, nanti habis ini jam 10 ada lagu-lagu Kuyon Wato, Nani Cakna, Nidi Kempot, di Bercahaya Ambyar. Jam 12 nanti ada Indonesia Banget. Terima kasih Kakak Dia pamitan ya. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Beragam inspirasi, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Ih, nomor siapa ki ya?
4: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Leres. Niki nomor sinten, nggih?
4: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
5: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya. Barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
1: Yang uli BA, Ki. Uli hadiah 1,5 juta.
6: Ih, asik.
1: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300.000.
6: Aki pada ngapa kok?
1: Kue, si Sri. Uli hadiah 1,5 juta, War.
7: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
1: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
7: Walah, Sri. Orang takut disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo orang resmi kie.
1: Aja ngomong sembarangan kue, War. Temenan ku. Lagi ya, ana nomor WA ne.
7: Ngono, ditelepon nomor WA ne sih, Ki.
1: War, orang nyambung, War.
7: Penipu, kue.
8: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
0: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune ora usah melu.
1: Iya, nyong melu, arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Saya nggak mau tahu, pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
7: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
8: Wah, lagi butuh duit, ada yang minjemin.
9: Hati-hati, Ren. Cek dulu, kali aja pinjol ilegal tuh.
7: Hah? Pinjol ilegal?
2: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
10: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Jan, wetengku larat banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku larat banget kok, selup.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kowe?
1: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kaya gue ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya.
1: Iya, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
4: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
3: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
4: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
3: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
4: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
5: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
6: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
5: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
6: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
5: Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
6: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
5: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
6: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebar.
7: Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: isi musik masuk tadi siji ki posisi ki
1: isi musik. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
1: Barbaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
3: Parep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
5: Duh, sertifikatnya rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
6: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
5: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja. Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
6: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
5: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
6: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, Ralali, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani, profesional terpercaya.
7: Duh, larane.
8: Tahan, Mak.
7: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
8: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Yang tektil pun damkar baen. Halo damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
9: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
8: Matur nuwun Damkar.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fans page Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Duh, sertifikatnya rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Yuk, Pak, gagen, wis ayu kie.
4: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
3: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lezat. Ger, pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
2: Sing mentu-mentu-tutu. Kayu kuih loh.
1: Kacau kaya kie. Bodol.
3: Is, bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Jangan orang tahu pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kie. Kasurin nini nek kepet.
3: Nyong bingung, bu.
1: Is, usah bingung, pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur, tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kayak dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu
1: iya nyong melu warung tunggu kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur.
1: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
4: Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tu-tu kayak ibu lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini-nek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
1: Nggone Pak Kirno pertolong jeruk legi. Berkah jaya. Percaya, nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cek tembok, apa cek mesi kayak, dilayani nang pelayan ayu.

0: pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
6: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
5: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan? Itu kan sama aja ngajak gue korupsi. Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
6: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang benar aja lah.
5: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
6: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
5: Bener juga sih.
6: Nah, gitu dong. Korupsi.
7: Jangan ya, Dek ya.
8: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
10: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
11: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
10: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
12: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
13: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
14: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
15: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan

Saat ini waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: Nih, nomornya siapa ki ya?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, Gi?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is, Bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan angge konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Pak, ini nyong melu warung tunggu kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Masih barengan sama Vita, kali ini di Indonesia banget, yang bakal temenin kamu sampai jam 2 siang nanti dengan lagu-lagu hits Indonesianya. Yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

hari-hari Minggu ini biasa kita udah deg-degan karena besok udah hari Senin gitu ya. Tapi Minggu ini gak usah deg-degan karena besok masih tanggal merah alias hari libur ya. Karena besok itu bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila ya kan. Jadi libur nasional tanggal merah. Tapi mungkin biasanya ini yang corporate-corporate aja ya, atau mungkin ASN gitu. Tapi kalau pekerja non-formal biasanya mah mau tanggal merah, hijau, kuning, hitam gak ngaruh ya. Tapi buat yang masih menikmati libur panjang atau long weekend-nya, selamat menikmati liburnya ya, santai-santai di rumah. Yang jalan-jalan, semoga perjalanannya menyenangkan. Yang di rumah aja, tenang aja, Vita temenin ya, pokoknya sampai jam 2 nanti. Dan Vita bakalan balik juga dengan info-info menarik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: Gipiok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses

0: proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Towson juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Towson. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Towson. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Towson. Ikhtiar sehat herbal alami.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Cinta 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
5: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
4: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
5: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
4: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
5: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
6: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
7: Eba, nyunguli WA, Ki.
1: Uli hadiah 150 juta.
7: Asik.
1: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ewu.
7: Aki pada ngapa kok?
8: Kue, si Sri.
7: Uli hadiah 150 juta, War.
9: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
8: Uis, gari nunggu transferan, Kie.
9: Walah, Sri. Orang takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi, Kie.
8: Aja ngomong sembarangan, kowe, War. Temenan ku. Lagi ya, ana nomor WA ne.
9: Ngono, ditelepon nomor WA ne, si Ki.
8: War. Orang nyambung, War.
9: Penipu, War.
6: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: Sayur.
11: Pak, sayur apa sih?
10: Seger-seger, ora.
11: Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
10: Pak, nyok berambang mang ibu lah.
11: Loh, ibu-ibu, rame temen golek pada belanja. Nyong harus golek tahu, kaya lah.
10: Bocah, zaman siki, esi cilik, bis numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
11: cenglu,
10: bonceng telu.
11: Bu Siti, kaya bukan anak Erika?
10: Jor lah, mista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Erika.
11: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
12: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

dan sekarang udah jam 1 siang ya. Sekarang juga tanggal 31 Mei 2026 yang bertepatan juga dengan Hari Raya Waisak ya. Jadi untuk teman-teman kita yang merayakan, selamat Hari Raya. Semoga apapun yang diinginkan, yang diharapkan di tahun ini ya kan, untuk diri sendiri maupun orang-orang tersayang bisa terwujud semuanya. Amin ya. Jadi tanggal merahnya double-double nih, emang makanya long weekend gitu ya. Dan kemarin juga kan kita habis merayakan Hari Raya Idul Adha juga gitu ya. Kalau di Muslim itu berkurban, yang mana ini ada berita yang cukup menyenangkan ya, karena di suatu daerah di Cilacap ini melakukan program kurban asik tanpa sampah plastik ya. Jadi di Kelurahan Sidanegara Cilacap itu menyalurkan 1515 paket daging kurban tanpa plastik ya, semuanya itu pakai besek ya, kalau yang tahu ya. Jadi dalam rangka mendukung pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tanpa sampah plastik, nah ini warga Jalan Tangkupan Perahu nomor 20 RT 3 RW 10 Kelurahan Sidanegara Cilacap itu membagikan 1515 paket kurban menggunakan wadah dari anyaman bambu atau biasa disebut besek ya. Dan jumlah hewan kurbannya ada 9 ekor ya. Terus penyalurannya yaitu kepada sohibul kurban, terus kelompok putra, kelompok putri, warga RW 10 Kelurahan Sidanegara, panitia, dan sebagian warga Kelurahan Adipala. Jadi seru banget gitu ya. Ini juga sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya udah banyak daerah-daerah yang memberlakukan pembagian daging kurban ini menggunakan wadah non plastik gitu ya, harapannya ya supaya nggak terjadi lonjakan penggunaan plastik di hari kurban gitu. Macam-macam ya, ada yang pakai besek, ada yang pakai daun jati ya, dibentuk-bentuk, dibungkus gitu. Terus juga ada ya macam-macam warga di sekitar itu memanfaatkan barang-barang atau mungkin benda-benda yang non-plastik ya sebagai wadah untuk membagikan daging kurban. Nah kalau di tempat kamu sendiri gimana nih, daging kurbannya kemarin dibagiin pakai plastik atau di tempat kamu juga sama nih pakai non-plastik? Coba kasih tahu Vita ya. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kip yak temen armari nendi ton?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede ton?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
1: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rujak nanas, rujak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel lawake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Ya, masih di Indonesia banget nih, pecinta bola ya, tadi malam pasti pada begadang gitu kan karena nonton final Liga Champion 2025-2026 yang membuat Paris Saint-Germain atau PSG kembali menjadi juara Liga Champions ya, congratulations. Karena semalam PSG ini berhasil memastikan kemenangannya lewat penalti dengan skor 4-3 ya, walaupun di babak pertama sempat dakdikdukder gitu ya, baru di menit-menit awal udah kebobolan 1-0 ya kan melawan Arsenal gitu, tapi akhirnya di babak kedua berhasil melawan balik ya, walaupun sempat kejar-kejaran skor tapi berhasil menjadi juara Liga Champions dengan skor 4-3. Gimana nih fansnya Arsenal hari ini, bangun dengan semangat atau dengan sedih ya? Tapi Vita yakin penonton atau fansnya PSG ini tadi pagi bangun dengan penuh semangat dan hati yang gembira ya. Ya, apapun itu, sekali lagi congratulations buat Liga Champions, terutama buat PSG yang berhasil menjadi champions ya. Dan bentar lagi kita juga akan menyambut Piala Dunia. Udah banyak juga nih soundtrack-soundtracknya ya, mulai dari Shakira, terus ada Lisa Blackpink juga ya, yang ikut mengisi menjadi penyanyi soundtrack Piala Dunia 2026 ini. Jadi ya, kita sambut perayaan semua orang ya, perayaan rakyat di seluruh dunia, yaitu Piala Dunia Sepak Bola 2026. Kita balik lagi nanti, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ih, nomor siapa ki ya?
2: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, leres. Niki nomor sinten nggih?
2: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
3: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu bea cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan bea cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu orang mari-mari
6: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
7: ilegal kau yang ngerokok sih mereka lewat tuh
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
7: jelasnya gue kan ngerok sih mereka lewat tuh rokok legal gue sih anak pika tuh kene alias anak bandrol rekening kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kan.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
1: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolah ora keganggu?
10: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
1: Deneng, orang lanjut na SMA?
10: Ora lah, men, kon bojo bae.
1: Lah, si cilik kok.
10: Ya men, daripada engkau blendung disit anggar wis mbojo kan melu bojone nyong ayem dadi ngurangi jatah sega.
1: Jere, kawin bocah kuwe malah akeh resikone lho yuk.
10: Hah? Apa ya?
11: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
12: Kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es mbok.
1: Ih, ada pak, barang dari siji kok didol. Bingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong sisin pak, utang nang ngendi-ngendi, nganangane nagi. Orang tanya bayar, orang melas gue karo anak bocah pak.
12: Tenang bae mak, ngesuk mesti ulih ye, 30 juta. Nyong wis feeling kie, feeling ge mak, feeling.
1: Falang feeling, prus no prus, orang ngedel-ngedel. Judi kok dituruti, orang gawe suki malah gawe kere.
12: Wong wadon desa, ngerti nih jangan kangkung.
0: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3
13: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah tema, Trihita Karana, Jalan Menuju Kebahagiaan. Pemirsa dimanapun berada, salah satu tujuan hidup kita sebagai manusia adalah mencapai kebahagiaan, baik itu secara jasmani atau rohani, seperti yang tertulis dalam sastra Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma. Untuk mencapai kebahagiaan, baik secara jasmani maupun rohani, tentulah bukan hal yang mudah. Namun, yang paling sederhana untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan berbuat baik untuk memperoleh karma yang baik. Pemirsa, untuk dapat mencapai kebahagiaan seperti yang sudah disebutkan di atas, hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Karena hanya dengan kebaikanlah, maka manusia akan memperoleh karma yang baik. Mengapa demikian? Karena karmalah yang membawa hasil atau pahala. Hal tersebut memang mudah diucapkan, tetapi tidak mudah kita terapkan dalam perilaku kita sehari-hari. Kitab Rigveda Sloka 9 ayat 37 menyatakan, bila kita mau makan, maka kita harus bekerja. Bila kita tidak bekerja, siapa yang akan memberi makan? Bila kita ingin merasakan nasi goreng, maka kita harus bekerja. Jadi, karma atau kerja itulah yang memberikan hasil untuk menuju kebahagiaan. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, Rigveda 10, sloka 37 ayat 7 menyatakan bahwa sang yang surya, semoga kami dalam suasana hati yang berbahagia, dalam pandangan yang bagus, mempunyai anak cucu yang baik, dalam kesehatan yang bagus, dalam keadaan tanpa dosa, senantiasa menghaturkan persembahan kepadamu sang yang surya, berfaedah untuk semua sahabat, hendaknyalah kami melihat engkau yang terbit terus menerus. Maka oleh karena itu, Brahman atau Tuhan yang Maha Esa, kita diberi pedoman dalam Weda dengan konsep yang dinamakan Trihita Karana, yang maksudnya adalah tiga sebab terwujudnya kebahagiaan atau harmoni. Trihita Karana merupakan hukum atau aturan yang wajib ditaati oleh setiap manusia, terlebih oleh penganut umat Hindu. Dapat dipastikan, tanpa landasan ini, maka hakikatnya kebahagiaan tidak mungkin kita rasakan. Sebagai contoh, kita tidak mungkin merasa bahagia bila berada atau tinggal di suatu gurun yang tandus. Kita juga tidak akan merasa bahagia bila di sekeliling kita terjadi banjir atau tanah longsor. Atau dapatkah kita merasa bahagia bila hujan turun terus sepanjang waktu? Maka dengan demikian, kebahagiaan kita ini sangat dipengaruhi oleh keadaan yang ada di luar diri kita. Menurut Hindu, ada tiga hal yang menyebabkan terwujudnya kebahagiaan itu. Hal itu disebut dengan Trihita Karana. Konsep Trihita Karana adalah konsep pola tindak bagi setiap individu sebagaimana yang disuratkan oleh Weda. Lalu, apa saja bagian dari Trihita Karana itu? Yang pertama, Dewahita. Dalam Susastra Kawi disebutkan dengan kata pariangan. Jadi Dewahita adalah hubungan yang harmonis dengan Tuhan yang Maha Esa, dengan Brahma.

Man, tujuannya apa? Tujuannya adalah memohon segala anugerah kekuatan agar kita dapat menjalani hidup dan kehidupan dengan jiwa besar. Tanpa hubungan yang baik, manusia tidak akan memiliki daya, bahkan untuk sekedar hidup. Bentuk hubungan antara manusia dengan Brahman diwujudkan melalui satu sistem ritus atau yatnya, atau suatu korban suci yang dilaksanakan oleh setiap orang. Caranya bagaimana? Dengan cara sembahyang, berdoa, berjapa, samadhi, bahkan upawasa atau puasa. Semua itu merupakan bentuk-bentuk dari usaha menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Bagian dari Trihita Karana yang kedua adalah manusia hita, atau yang dikenal juga dengan sebutan pawongan, adalah suatu hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Hubungan yang baik dengan sesama haruslah terus diusahakan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, jadi makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Bila kita sedang bermasalah dengan seseorang, hal ini mungkin akan menyebabkan perasaan kita terganggu, atau di lain waktu kita juga merasa kikuk dan tertekan, merasa takut, bahkan merasa malu. Bila perasaan-perasaan tersebut sudah timbul, maka kita akan merasa tersisih atau bahkan minder. Semua perasaan ini tentu akan mengganggu hati kita, pikiran kita. Karena itulah, di dalam Hindu, setiap manusia harus mengusahakan sekuat tenaga agar dapat tercipta harmonisasi hubungan di antara manusia. Toleransi, simakrama, saling tolong menolong satu sama lain merupakan bentuk dari konsep hukum manusia hita. Hubungan yang baik dan harmonis inilah yang menyebabkan hadirnya rasa bahagia dalam diri setiap manusia. Bagian Trihita Karana yang ketiga adalah Buana Hita atau Buana Loka. Dalam bahasa Kawi, konsep ini disebut dengan palemahan, yaitu tercipta dan terjalinnya hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekitar atau lingkungannya. Mengapa ini amat penting dan harus dipahami? Karena alam merupakan tempat tinggal manusia sekaligus sebagai tempat untuk manusia mencari makanan. Tidak ada makanan bagi manusia yang tidak berhubungan dengan alam, atau dalam bahasa Hindunya, buana. Artinya, alamlah penunjang kesejahteraan manusia itu. Ajaran ini merupakan perintah bagi setiap manusia untuk menghargai alam. Menghormati dan menghargai bukan berarti menyembah alam. Manusia hanya wajib membalas hutang budi kepada alam yang telah menyediakan banyak ragam kekayaan. Lalu bagaimana cara membalas hutang budi kita pada alam? Cara yang paling mudah adalah berusaha untuk menjaga kelestarian alam. Bayangkan, seandainya manusia terus-menerus menebang pohon tanpa disertai usaha untuk mengembalikan keadaan alam dengan alasan agar manusia sejahtera. Lalu kemudian dampak dari itu adalah tanah-tanah menjadi gundul, bumi mengalami iklim yang berubah, hujan dan banjir menerjang. Siapa yang akan terkena dampaknya? Siapa yang akan menderita kerugian?
pastilah hal itu akan kembali kepada manusia. Pada dasarnya, bentuk kriptus yang dilakukan oleh manusia yang menggunakan sarana dan prasarana alam merupakan bentuk aplikasi dari konsep ini. Contohnya, di Bali ada kearifan lokal Nusantara, yaitu membuat penjor yang bahan utamanya adalah bambu dan janur kelapa. Ini berarti sumber-sumber sarana tersebut harus tetap ada dan jangan sampai punah. Makanya manusia harus terus melakukan reboisasi terhadap pohon-pohon atau hutan-hutan. Umat Sedharma yang berbahagia, kebahagiaan yang sempurna sebagaimana cita-cita utama bagi manusia dalam agama Hindu tidak dapat dicapai dengan diri sendiri. Kebahagiaan seperti ungkapan Mokshartham Jagadita hanya dapat diraih melalui Dharma. Maknanya, kebahagiaan diri hanya dapat kita laksanakan apabila tiga hubungan tersebut dapat terjalin harmonis. Sebagaimana tersurat dalam Bhagavad Gita, sloka 12 ayat 15, dia yang oleh siapa dunia ini tak diganggu dan tidak terganggu oleh dunia ini, yang bebas dari kesenangan, kemarahan, ketakutan dan kebingungan, maka dia inilah yang terkasih. Kebahagiaan yang sempurna hanya dapat dicapai dengan Dharma yang harus melandasi setiap aktivitas. Kebahagiaan hanya dapat tercapai bila diri kita senantiasa berusaha menjaga harmoni hubungan dalam kerangka Trihita Karana. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia juga tidak dapat melepaskan diri dengan alam. Alamlah yang menyediakan bahan pangan manusia. Sehingga dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi alam, kita harus berusaha memperhatikan keseimbangan dan kelestariannya. Bila alam tidak lagi seimbang dan lestari, hutan-hutan gundul, pantai dikeruk dan dijadikan daerah tempat tinggal untuk mendapatkan uang, maka jangan heran bila alam mengembalikan pada manusia apa yang sudah manusia ambil. Banjir, tanah longsor hanya merupakan salah satu bentuk bahasa dari alam. Sumbernya sudah tentu adalah kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Sejatinya tidak ada daya kekuatan dari manusia tanpa karunia dari Brahman, Sang Pemilik Hidup dan Kehidupan. Itulah sebabnya kita harus senantiasa menjaga hubungan dengan Brahman. Kebahagiaan yang sempurna dapat diraih apabila di antara ketiga hubungan dalam Trihita Karana dapat dibina dengan harmonis. Bila salah satunya diingkari, maka yakinlah kita tidak akan merasakan akibat dari kebahagiaan itu. Tidak mengganggu yang lain pada dasarnya akan memberi kesempatan yang lebih besar kepada kita untuk melakukan perbuatan atau karma baik. Akhirnya, demikianlah materi ini kami sampaikan tanpa bermaksud menggurui siapapun, tetapi lebih sebagai pengingat bahwa kita sekalian adalah bagian dari Trihita Karana. Brahman merupakan pelindung dan sumber kekuatan kita. Dan hubungan baik dengan sesama manusia merupakan wujud dari nilai kemanusiaan dan persaudaraan. Alam yang lestari merupakan surga dan gudang makanan bagi kehidupan. Dia yang senantiasa menjaganya dengan Dharma, maka dia adalah kekasih bagi Brahman dan semesta alam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Om.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kiye.
2: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
1: Yeah, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
0: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy, gratis.
4: Hah, serius? Emang boleh gitu?
3: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu, gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
4: Yakin loh, kan lo dapet hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan loh, itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
3: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
4: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
3: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
5: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
8: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
7: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
11: Sayur. Sayur apa sih? Seger-seger ora. Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
12: Pak, nyok berambang mang ibu lah.
13: Le, ibu-ibu, rame temen gue pada belanja. Nyok ngarep gue tahu, kaya lah.
12: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
13: Bu Siti, kayak bukan anak Rika, jor lah. Wis tayang iki,

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
2: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
5: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
6: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

0: Sekolah Cookies, enaknya full.
1: Ida, nyumuli WA, Ki.
0: Uli hadiah 150 juta.
1: Ih, asik.
0: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
2: Aki pada ngapa kok?
1: Kue.

0: hadiah satu seket juta, War.
1: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
0: Wis, gari nunggu transferan, kie.
1: Walah, Sri. Orang takon disit kok, kie penipuan, Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi, kie.
0: Aja ngomong sembarangan, kowe, War. Temenan, kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
1: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
0: War, orang nyambung, War. Penipu, kowe.
2: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Percahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi barengan sama Vita kali ini di Seblak Sendabala Komunitas, yang bakal temenin kamu selama satu jam ke depan dengan info-info menarik. Buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
2: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
1: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
2: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
1: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
2: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
4: Rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
5: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
6: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
7: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Ih, nomornya siapa Ki ya?
8: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
5: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, Gi?
8: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
5: Hah? Tahan?
9: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya. Barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
10: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Masih di Seblak Sendabala Komunitas. Kali ini infonya dari Ernest Prakasa, salah satu sutradara kawakan Indonesia ya, yang baru saja mengumumkan proyek terbarunya bersama Imaginary Pictures ya. Karena kali ini Ernest itu bakal mengadaptasi komik populer Bandits of Batavia karya Brian Valenza menjadi film layar lebar bergenre action ya. Dan proyek tersebut sekaligus jadi debut Ernest menggarap film laga setelah selama ini tuh dikenal lewat karya-karya bergenre komedi dan drama ya. Nah, lewat unggahannya di media sosial, Ernest ngaku udah lama suka banget film kungfu dan komik action sejak kecil ya. Dan dia juga menyebut genre action itu punya tantangan teknis dan biaya produksi yang cukup besar. Tapi mimpi untuk membuat film laga ini terus disimpan ya, sampai akhirnya terwujud lewat proyek ini. Dan saat ini proses penulisan skenario udah dimulai ya kan. Dan kalau misalnya berjalan lancar, produksi film Bandits of Batavia dijadwalkan dimulai di tahun depan. Kayak bakal seru banget ya, bakal menambah film action Indonesia gitu kan. Apalagi ini dari sutradara yang biasanya bikin film-film drama atau komedi gitu ya. Terus sekarang tahu-tahu bikin film action. Nah, kira-kira eksekusinya bakalan kayak gimana? Apakah bakalan tembus 1 juta penonton kayak karya-karya lainnya dari Ernest Prakasa? Kita tunggu aja kelanjutan dari film Bandits of Batavia. Oke, kita balik lagi nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Seblak Sendabala Komunitas.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Nih, nomor siapa ki ya?
2: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Leres. Niki nomor sinten nggih?
2: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
3: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu bea cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan bea cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tuh kayak gue lah.
4: Aja kayak kie. Bodol.
6: Isbu.
4: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada meringene. Jangan orang tahu pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasuran ini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
4: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen ke kanak. Ngo dandan dapur, tiana.
6: Ngone pakir, no. Pertolong jeruk legi, berkah jaya. Percaya, ngone pakir, no. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
4: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesika ya, dilayani nang pelayan ayu bisa. Nang tenda khusus, ngarep tokone pakir, no.

0: Nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Ih, Pak. Ih, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Dah, nyong uli WA ki.
5: Uli hadiah 150 juta.
4: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
1: Aki pada ngapa kok?
4: Kue, sisri, uli hadiah 150 juta war.
1: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa sri?
4: Uis, gari nunggu transferan kie.
1: Walah sri, ora takon disit kok. Kie penipuan sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, ora resmi kie.
4: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA nek?
1: Ngono, ditelepon nomor WA nek siki.
4: War, ora nyambung war.
1: Ketipu kowe.
2: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Sayur
1: apa sih? Seger-seger ora?
6: Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
1: Pak, nyok berambang mang ibu lah.
6: Loh ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok harus gole tahu kia lah.
1: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
6: Bu Siti, kayak bukan anaknya Rika.
1: Jor lah, Mista yang iki. Ih, apa kayak kecelakaan apa? Diliki yuk, buk anaknya Rika.
5: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
7: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 4, waktunya Vita pamit undur diri dari Seblak. Terima kasih atas kebersamaannya. Vita pamit undur diri. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBHCHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Ya, full.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
0: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
0: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
0: Makasih ya mas.
1: Tangan saya jangan ditarik mbak.
0: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
5: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Saat ini waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, jam, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget ku, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak kaya go ketemu kue.
1: Oh, kaya kue ya.
2: Iya, nye. Dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tuh seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, mah?
5: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
4: Kalau mama bilang, apa mah? Kalau bohong soal uang, berarti...
5: Itu namanya korupsi, sayang.
4: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, mah?
6: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Gip, yuk temen, arep mari nendi, Tun?
9: Arep ngedekna barang, yuk.
10: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
8: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
9: Iya, yuk. Wis langganan kau genyel.
8: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
9: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
11: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
12: Rujak nanas, rujak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
8: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
9: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
13: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
0: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun,
0: ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemen ya, Mbok Ujan. Ya.
2: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Momski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus. Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Warga bercahaya, kie kabar-kabar pilihan, sekang Cilacap arep diwartakna nang acara Cilacap seminggu kie. Sareng kula Delia Moli, menika beritane, diwiwiti sekang Sampang.
1: Cilacap seminggu kie, Cilacap seminggu kie.
0: Polresta Cilacap nembe bae bongkar peredaran narkotika jenis sabu nganggo modus anyar, ya kue nyimpen barang haram kue nang area sawah. Nang kasus kue ana telu wong dadi perantara sabu lintas wilayah Banyumas Cilacap di amana karo barang bukti sabu sing abote 3,88 gram. Penangkepane dilakukna nang wilayah Kecamatan Sampang Cilacap agi dina Selasa tengah wengi tanggal 19 Mei 2016. Wong telu kue inisiale R umure 16 tahun, A umure 18 tahun, lan D umure 17 tahun. Kabeh kue warga Kecamatan Cilongo Kabupaten Banyumas. Kasih Humas Polresta Cilacap Galih Sucahyo jelasna nek pengungkapan kasus kue mula bukane sekang laporan masyarakat nek ana perkiraan ana peredaran narkoba nang wilayah Cilacap. Banjur diselidiki. Bar kue polisi nangkep R karo A waktu arep mindah nasabu sekang desa Notok Patikraja maring Sampang Cilacap. Bar kue polisi nangkep D singoralia ya kue anu residivis kasus narkotika. Pas digeledah polisi nemokna siji paket sabu sing dibungkus plastik karo dilakban HP montor karo 550.000 duit karo barang bukti liyane. Sekang hasil pemeriksaan, tersangka D tuku sabu regane 4.075.000 nganggo transfer sekang wong. Barange diterima nang daerah Karanglewas, Purwokerto Barat. Banjur digawa maring Cilacap direwangi wong loro sing oleh upah 300.000-an wong sijine. Kue para tersangka kenang pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukumane sedhuwur-dhuwure 20 tahun penjara lan denda ngasi 10 miliar.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Banjur kabar sekang Adipala. Sapi singgo korban bantuan kemasyarakatan sekang sekretariat presiden tahun 2016 kue sekang Kabupaten Cilacap. Kewan korban kue sapi jenis limosin duweke peternak lokal jenenge Mas Sando. Sapi kue dibudidayakan nang desa Bunton Kecamatan Adipala. Abote kira-kira seton lebih atawa 1.700 kilo. Regane ngasih kira-kira 110 juta. Kepala Dinas Pertanian Cilacap Sigit Widayanto nyampe kena nek sapi kue ora disiap nanggo presiden. Tapi sekang hasil pemantauan karo pembinaan rutin maring peternak. Dinas Pertanian Cilacap nduweni peran nanggon pendampingan teknis karo administrasi, klebu koordinasi karo Dinas Pertanian lan Peternakan Provinsi Jawa Tengah nang Semarang. Sapi kue rencanane arep disembelih disalur nanggo korban nang musola Al-Falah Dusun Sidasari Desa Tambaksari Kecamatan Kedungreja. Kiye pituture Pak Sigit.
2: Jadi ini berasal

0: dari sapinya peternak, sapi peternak, kemudian di antara ternak-ternak yang ada ini memang yang termonitor dia yang bobotnya paling tinggi, paling paling besar. Kemarin saya ke Kalijaran itu, waduh, sapi yang gede itu bobotnya tidak sampai 1 ton, hanya 970. Nah, sementara punya Mas Andu ini 1 ton lebih, dan itu di ya memang dibudidaya oleh Mas Sando selama ini di karena dia selaku peternak. Nah, kegiatan kita dalam rangka tidak spesifik dalam rangka oh ini disiapkan untuk sapi presiden, tidak. Tapi kita secara tugas pokok fungsi memang mempunyai kewajiban untuk membina peternak. Dalam hal ini ya melaksanakan pemeriksaan rutin, melaksanakan vaksinasi dan sebagainya, pembinaan rutin. Tapi bukan ansih untuk disiapkan menjadi sapi yang besok akan dibeli oleh apa namanya sekretaris kepresidenan, bukan. Nah, kemudian transaksinya itu juga langsung antara peternak Mas Andu ini dengan sekretariat kepresidenan, jadi langsung melalui Zoom meeting terkait dengan obrolan harga dan sebagainya, itu langsung mereka langsung. Kemudian itu juga pembayarannya transfer langsung dari rekeningnya sekretariat kepresidenan ke rekeningnya si peternak tadi, Mas Andu itu. Nah, kita hanya membantu pelaksanaan administrasi. Itu kemarin yang bersangkutan berserta PIC-nya diundang ke Semarang, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah beberapa waktu lalu dalam rangka menyelesaikan administrasi terkait dengan apa namanya pembelian sapi tadi. Begini.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
2: Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Cilacap ngrebek penginapan nang Kabupaten Banjarnegara lan nangkep komplotan maling motor atau curanmor. Para maling kue ditangkep agi pada turu nang kono. Nang penangkapan kue, petugas kepaksa dongkrak lawang karo mecah nang kaca jendela kamar hotel mergane angel dibuka. Bareng bisa mlebu, polisi langsung ringkus papat wong sing diperkirakna nyolong motor. Wong-wong kue banjur digawa maring Mapolresta Cilacap nggo diperiksa. Sekang pengungkapan kasus, polisi nyita anak 23 kendaraan hasil colongan, ya kue mobil karo motor. Salah siji sing dicolong ya kue ambulan duweke salah siji desa nang wilayah Adipala Cilacap. Kapolresta Cilacap Kombes Polisi Budi Adibuwono nyampe kena nek pelaku nglakokna aksi ne kue nang pirang-pirang daerah nang Kabupaten Cilacap. Di amana ana 20 tersangka, ana warga Cilacap, Purbalingga, Pangandaran, Tasikmalaya, ana uga sing sekang Jakarta karo Makassar.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
2: Banjur kabar sekang Cilacap Utara. Anak kobaran kira-kira jam 5:30 esok kagi dina Senin tanggal 2 Mei 2016 nang Saliwangi, persisnya nang dalan Kemuning. Kue gara-gara regulator kompor gas bocor. Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap, Gatot Arif Widodo nyampe kena, nek kedadeane kue pasing duwe umah agi masak nang pedangan. Regulatore moni, bar kue geni sekang kompor nyamber maring regulator, banjur merembet maring endi ora. Sing duwe omah gagen njaluk bantuan pitulungan karo tangga teparo. Banjur ngubungi pos damkar Cilacap nggo nangani kedadean kue. Bar nerima laporan, petugas damkar langsung maring lokasi kedadean banjur nyidem geni. Ora ana korban jiwa tawa luka, nanging kerugian diperkirakna ngasi 1 juta.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
2: kendaraan pelayanan masyarakat ya kue ambulan dueke desa Penggalang kecamatan Adipala sing ilang wis dibalekna Polresta Cilacap maring pihak desa. Kapolresta Cilacap Kombes Polisi Budi Adi Buwono nyerahna langsung kendaraan kue maring perwakilan desa Penggalang agitina jemua tanggal 26 Mei 2016. Dadi ambulan jenise Daihatsu Luxio warna putih sedurunge kue ilang ya kue agi tanggal 10 Desember 2020 waktu agi diparkir nang kantor desa. Kepala Dusun Penggalang Andi Suroso nyampe kena naik kemalingan kue kira-kira jam loro tengah wengi. Sekang rekaman CCTV ana wong loro teka nggawa mobil Brio abang sing selanjutnya nggawa kabur ambulans desa kue. Miturut Andi, ambulan kue anu bantuan sekang warga Penggalang sing kerja nang luar negeri. Dadi dueke komunitas ya kue sing arane Persatuan Warga Penggalang Bersatu atawa PWPB sing disumbangna maring desa karepe nggo dimanfaatna nang warga sing butuhna. Barang wis pirang-pirang wulan kie, mobil ambulan sing dicolong kue banjur ditemokna nang wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat. Sing kondisine wis ngerubah, plat nomere wis diganti, tulisan ambulan wis ilang, sirene uga wis dicopot. Nang pihak desa bersyukur mergane mobil wis bisa ditemokna. Siki warga masyarakat desa Penggalang wis bisa nganggo maning ambulan kue.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
2: Warga bercahaya, kue mau kabar-kabar pilihan sekang wilayah Cilacap. Sing wis disiarna nang acara Cilacap seminggu kie. Niki kula Delia ngaturaken matur nuwun wis ngeringokna acara kie. Cilacap seminggu kie diwartakna saben dina Minggu jam 4:30 karo Senin jam 5:30 esuk. Kula Delia pamit matur nuwun. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelilan.
1: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap seminggu kie.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Jip yak temen, arep mari nendi Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyen.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Kenah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit. Dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko Emas Matahari. Toko Emas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
8: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
7: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
8: Oh gitu ya Mas.
9: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortek.djp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortek.djp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
8: Makasih ya Mas.
7: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
8: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengupas tentang Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari.

Museum Islam Indonesia K.H. Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur merupakan tempat memahami perjalanan masuknya Islam ke Indonesia. Resmi beroperasi mulai Rabu 10 November 2021. Dimulainya operasional museum yang diresmikan Presiden Jokowi pada 18 Desember 2018 tersebut ditandai dengan pemotongan pita oleh pengasuh pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz. Museum di lingkungan pesantren Tebu Ireng itu menyajikan berbagai informasi dan koleksi yang menggambarkan perjalanan dan perkembangan Islam di seluruh wilayah Nusantara. Pembangunan museum bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait sejarah perjuangan, pemikiran, dan karya para tokoh Islam Indonesia dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan. Sajiannya juga menggambarkan karakteristik Islam di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai toleransi, gotong royong, menghormati kebinekaan, dan inklusif. Di museum tersebut dapat diketahui bagaimana cara Islam ke Indonesia tanpa kekerasan dan tetap mempertahankan kearifan lokal. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur.
3: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
2: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is, Bu.
2: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gene kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
2: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur piana.
4: Ngone pakir no. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune ora usah melu.
2: Iya, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Nih, nomornya siapa ki ya?
7: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
2: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, gih?
7: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
2: Hah? Tahan?
8: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan bea cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
9: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Naml ayat 99.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam, ketemu lagi bareng Sobat Radika di Music Cafe. Sambil ngopi cantik, ngeteh cantik, sambil chill, sambil dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru, dan sambil berbagi sejuta cerita. Buat yang pengen gabung bareng sama Radika, ditunggu sampai nanti jam 9 malam. Yang mau request lagu, mau kirim-kirim salam, atau mungkin mau curhat tipis-tipis, langsung aja digasin 081 0811 260543. Dan jangan lupa juga dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
5: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
4: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
5: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
4: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
5: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
6: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.

0: cookies, enaknya full.
1: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
2: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
2: Emang bisa?
3: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
1: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
2: Kalian ini ya, ribet banget.
1: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
4: Eh, iya ya. Iya, benar.
5: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Kopi, musik, dan sejuta cerita. Ngumpul di sini di Musik Cafe. Setiap Sabtu dan Minggu mulai jam 7 malam. Bisa kamu dengarkan via streaming bercahayafm.com. Musik Cafe. Di Musik Cafe.
1: Yo, what's up? Baby, let's go. Your music, your request. All the hits. Bercahaya.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Masih bareng Suara Dika di Music Cafe sampai nanti jam 9 malam. Oke, warga Bercahaya, kadang tuh ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang atau mungkin tiba-tiba udah nggak ada keberadaannya. Kayak sesimpel sinyal. Dan serius deh, hari gini siapa yang nggak bergantung sama sinyal? Mau scroll TikTok, streaming, lagu favorit, video call sama temen dan keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe ayang. Dan semuanya tuh butuh sinyal yang aman dan juga lancar. Dan lucunya, sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidupnya tenang. Tapi pas hilang dikit, waduh, bisa panik satu rumah. Apalagi kalau kita lagi di momen penting-pentingnya, terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh kayak di PHP-in sama semesta yang... terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh kayak di PHP-in sama semesta.

Gangguan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Pokoknya smart friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Oke, di sapa yang sudah bergabung di 0811260543 ada Bunda Rizky. Assalamualaikum Mas Dika, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagunya tentang Rasa Bisa Enggak Emas, coba nanti Radika carikan ya. Salamnya buat semua, terima kasih buat Bunda Rizky. Terus di belakangnya lagi ada Dimas Diadipala, selamat malam Bercahaya di Music Cafe. Mau request lagunya Cello and Seven yang sederhana, coba nanti Radika carikan juga. Terima kasih kembali buat yang pengen gabung, masih ada waktu sekitar 1 jam setengah. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

Your music, your request. All the hits. Richard.

Your music, your request. All the hits.

0: dipiyok temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlup pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is Bu.
1: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakir no regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
6: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
1: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282 507 3665. Telepon dan WhatsApp 0858 7882 8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Dah, nyong uli WA ki.
1: Uli hadiah 150 juta.
5: Nyong wis ngisi data pribadi,
1: transfer 300.000. Aki pada ngapa kok?
5: Kue, Sisri, uli hadiah 150 juta war.
1: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
5: Uis, gari nunggu transferan kie.
1: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
5: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
1: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
5: Eh, war, ora nyambung war.
1: Ketipu kowe.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Bojo wis bali, nyong urung adus, urung liwe, urung jangan, urung umbai. Jokane si meru,
1: gara-gara hapean bae sih, jan lah.
5: I love you.
7: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio bisa disambir katrikat.
1: Masak, umbai, ngasih ngepani pitik.

Your music, your request. All the hits. Berjaya.

0: Your music, your request. All the hits. Richard Hayer.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Quran Surah Ar-Rum ayat 41.

Oke, pukul 20 lebih 5 menit, Radika ingetin lagi buat warga bercahaya yang mungkin lagi aktivitas atau mungkin lagi istirahat gitu ya di akhir pekan ini, dan mungkin besok udah masuk, oh masih tanggal merah ternyata ya. But anyway, masih bareng sama Radika. Radika ingetin lagi, jangan lupa untuk follow sosmed kita di Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita, yaitu di Bercahaya FM Cilacap. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Your music, your request. All the hits. Richard Hayer.

0: Your music, your request. All the hits.
1: Bercahaya.
2: Ih, nomor siapa ki ye?
3: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
2: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, gih?
3: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
2: Hah? Tahan? Pernah gak sih ditelepon sama orang gak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
4: Bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali cuy, gratis.
5: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
4: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
5: Yakin loh. Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
4: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
5: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
4: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
6: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

0: cinta.
1: Pukul 20 lebih 25 menit masih bareng sama Radika di Music Cafe untuk menemani malam hari ini. Yang lagi long weekend kayaknya gak takut buat tidurnya sampai nanti malam, alias memaksimalkan hari ini 24 jam, apalagi mungkin sampai dengan dini hari. Karena mungkin besok masih libur, masih tanggal merah, jadi masih ada waktu untuk bisa memaksimalkan untuk chit-chat bersama dengan orang-orang tercinta, bersama dengan orang-orang tersayang, atau mungkin sekedar untuk bisa menghabiskan waktu me-time dengan diri sendiri yang mungkin kalau udah gak ada hari libur tuh susah banget gitu ya, alias full dengan kerjaan, full dengan deadline, atau mungkin full dengan agenda yang susah banget untuk cari celah waktu sesimpel buat me-time, atau mungkin ngopi, atau mungkin bisa makan makanan yang kita sukai, atau mungkin melakukan hobi yang kita sukai. Waduh. Tapi buat yang besok udah mulai beraktivitas, mungkin bisa ya istirahat lebih awal gitu ya, karena mungkin besok masuknya lebih awal juga biar fresh, biar aktivitasnya juga bisa lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Masih ada waktu 30 menit, yang pengen gabung bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja lu? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
0: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
0: Oh, gitu ya Mas.
4: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
5: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari

0: hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya, Mas.
2: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
1: Abis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
4: Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is Bu.
4: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
4: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah nyong ana ya Bu ibune rasa melu
4: iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
2: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
2: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
7: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik, Ralali, dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
9: Sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
10: Kak, nyok berombang mang ibu lah.
11: Loh ibu-ibu, rame temen gole pada belanja, nyok harus gole tahu kia lah.
10: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
11: cenglu, bonceng telu.
9: Bu Siti, kayak bukan anak Rika.
10: Jor lah, Rista yang iki.
11: Ih, apa kayak kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anak Rika.

0: Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
1: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Your music, your request. All the hits. Richard Mayer.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Ya, halo, ini siapa?
4: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
3: Udah, Ma.
4: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
3: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
4: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
3: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
4: Itu namanya korupsi, sayang.
3: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
5: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
8: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
7: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
9: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
10: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
11: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
12: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
11: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
13: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
14: Yo, what's up?
15: Baby, let's go!
16: Your music, your request. All the hits.
17: Bercahaya

Oke, sudah hampir jam 9 malam. Terima kasih banyak untuk warga Bercahaya yang udah gabung. Dan di sapa terakhir nih ada Wonggo Prasetyo ngirimin banyak sekali emot ya. Terima kasih banyak. Buat yang lain juga jangan kemana-mana, nanti Radika kembali menemani di Rock and Relax sekitar pukul 21.30 dengan lagu-lagu rock indo dan juga manca. Radika pamit undur diri, Bercahaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kopi, musik, dan sejuta cerita. Ngumpul di sini di Musik Cafe setiap Sabtu dan Minggu mulai jam 7 malam. Bisa kamu dengarkan via streaming bercahayafm.com. Musik Cafe
1: di Musik Cafe. Yuk, anakmu Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolah ora keganggu?
2: Ya ora. Wong wis mandek sekolah.
1: Deneng, orang lanjut na SMA?
2: Ora lah. Men, kon bojo bae.
1: Lah, si cilik kok.
2: Ya men, daripada engko blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
1: Jere, kawin bocah kue,

0: si Kone loh, yuk.
1: Hah? Apa ya?
2: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
3: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
4: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
5: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
6: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
7: Mengakibatkan drainase yang sebelah
8: mengamankan sejumlah pelaku. Jadi
9: menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
10: Hanya permensal.
2: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Music, your request. All the hits. Richard Hayes.

Your music, your request. All the hits.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Ih, nomornya siapa Ki ya?
4: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, Gih?
4: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
5: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada.

0: Saatnya full. Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Yo, what's up?
4: Baby, let's go!
5: Your music, your request. All the hits.
6: Bercahaya

0: Ih, mamake, setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan orang kaya, bojonenyong mempesona.
1: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.
2: Dari penelitian

0: Berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
2: Yo, what's up?
3: Your music, your request. All the hits.

Your music, your request. All the hits.

music, your request. All the hits. Richard Hayes.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam, ketemu lagi bareng sama Radika di Rock and Relax menanti jam 11 malam. Silakan yang pengen gabung untuk menemani malam hari ini sambil dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260543. Dibuka lagu dari Superman Is Dead dengan Kuta Rock City.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Yuh Pak, Gagen, wis ayu kie.
3: Kesel banget Mak, John, aja sikilah, lemes.
2: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, berlesap. Ger pokoknya.
4: Sudah terbukti teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syafaat, dan sakit pinggang.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbal di seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
6: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
7: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
6: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
7: Coba saya lihat.
6: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung, hehe.
7: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
8: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
7: Makasih.
8: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
6: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
7: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
9: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
10: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
11: Waktu kau ngiklik temen
12: lagi ya kok waktu kau mari-mari
11: mulane anggere ngerokok aja rokok ilegal ya.
12: Ika kowe ngerokok sing ora gawe watu.
13: Ana rokok legal karo ilegal. Lah gue sing legal sing kepriwe?
12: Jelasna kowe Kang, ngerokok sing ora gawe watu, rokok legal kowe sing ana pitatu kene. Alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane Kang.
14: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai

0: yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Oke, okay, terima kasih masih stay di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Di sapa yang sudah bergabung, ada dari 226, request lagunya dari Jerox yang Madu dan juga Racun. Habis ini Radika putarkan, terus juga di belakangnya kembali yang sudah gabung. Assalamualaikum Bercahaya FM Rock Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Rock and Relax, merekas lagunya Jump in the Fire dari Metallica. Kalau boleh Mas Radika, siap nanti Radika carikan. Dari Pak Agus di Warung Kopi Pojok Cempaka, matur suwun jaya selalu di udara, amin. Semoga laris manis Tanjung Kimpul juga buat Pak Agus di Warung Pojok Cempaka. Terus ada juga di Mas Adi Pala, selamat malam Bercahaya Rock and Relax. Merekas lagunya dari Elemen yang kupersembahkan Nirwana, nanti Radika carikan juga. Buat yang pengen gabung masih ada waktu sekitar 30 menit, langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kau waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: jika kau ngerokok sih orang kewe waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kewe waktu rokok legal gue sih anak pika tukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita tukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Tahukah Anda, stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
6: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke posyandu.
5: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
7: Aduh, larane.
2: Tahan, Mak.
7: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
2: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
5: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
2: Matur nuwun damkar.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Wetang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula rap banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kayang gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kaya katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata.

0: Diabetes ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama. Pengobatan Tausen, HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
2: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
1: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
2: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
1: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
2: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
1: Oh, iya bener, Rik. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
2: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebar.
3: Ingatkan, Mas.

0: menjawab kebutuhan informasi Anda. Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
1: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
2: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
3: Samsul menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
4: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
5: Mengakibatkan drainase yang sebelah
6: mengamankan sejumlah
7: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
8: Hanya Banmensel.
0: Lintas Bercahaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Ada Sis Gun dengan lagu yang masih enak kita dengar dan mungkin akan selalu enak kita dengerin gitu ya. Buat pecinta lagu-lagu rock yang pengen bergabung, masih ada waktu sekitar 15 menit, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Di sapa kembali yang sudah bergabung ada Mama Rohima. Assalamualaikum Mas Radika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau minta lagunya I Do It For You dari Bryan Adams. Habis ini langsung Radika putarkan. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja lo? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
4: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
5: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke, sudah hampir jam 11 malam. Terima kasih banyak untuk warga bercahaya yang sudah bergabung. Waktunya Radio Pamit undur diri dan doang dengar Anda. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan juga rezeki yang melimpah. Amin. Radika pamit undur diri, bercahaya FM Walimpas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Harapan terbentang, bersiap taklukkan berbagai tantangan, dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti, bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar Bercahaya FM dimanapun Anda saja berada, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap mengudara menemani aktivitas para warga sekalian. Seraya berdoa, mudah-mudahan para pendengar berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Para pendengar Percaya FM yang dirahmati Allah, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna iddata syuhuri inda Allah ithna ashara syahran fi kitabillah yawma khalaqus samawati wal ard. Bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, tetapi dari ke-12 itu ada 4 yang dianggap mulia atau hurum, ya istilah Al-Quran, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, dan Muharram. Dzulhijjah baru lalu, kemudian sekarang masuk di Muharram, dan nanti akan sampai pada Rajab, kembali pada Dzulqa'dah. Nah, bulan Muharram menjadi penghitungan awal di dalam kalender Hijriah, sehingga satu Muharram adalah merupakan awal di tahun baru Hijriah, atau sering dikenal dengan tahun baru Islam, sehingga menjadi tahun baru umat Islam juga. Maka di dalam bulan Dzulhijjah terdapat sunnah puasa, yaitu tanggal 8 Tarwiyah dan 9 hari Arafah. Maka di bulan Muharram ini ada sunnah puasa, yaitu di tanggal 9 bulan Muharram yang disebut dengan Tasu'a, dan tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan Asyura. Orang Jawa bilang itu suruh atau surah dalam bahasa kita di Cilacap. Ini termasuk satu suronya yang dibilang keramat, sehingga pernah difilmkan berjudul Satu Suro yang sangat horor dan menakutkan. Tanggal 10 ini sangat disunahkan sekali, sebab di tanggal ini, yaitu di tanggal 10 Muharram itulah, Nabi Musa alaihissalam syukuran karena terbebas dari kejaran Raja Fir'aun yang sangat-sangat bengis, sangat-sangat kasar, zalim. Maka siapa yang puasa di tanggal 10 bulan Muharram ini akan dihapus dosanya selama 1 tahun. Loh, ini punya fadilah yang luar biasa, karena yang bisa puasa di bulan Muharram ini, terlebih khususnya tanggal 10, adalah akan dihapus dosanya 1 tahun. Sehingga melalui momentum yang singkat ini, kami mengajak, yuk meriahkan Muharram ini dengan salah satunya adalah puasa di tanggal 9 dan 10. Jadi kalau tidak bisa melaksanakan kedua tanggal itu, ya paling tidak di tanggal 10-nya. Bulan Muharram ini juga sering dianggap sebagai hari rayanya yatim piatu, sehingga pada beberapa daerah ada yang kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa santunan-santunan terhadap para yatim piatu, fakir miskin, para janda dan duafa-duafa yang lain. Jadi memang di dalam Islam, dalam kedudukan Islam, menjadi penyempurna dari ajaran para nabi-nabi sebelumnya, sehingga di bulan Muharram ini juga tadinya adalah yang bersyukur Nabi Musa alaihissalam, tetapi kita melanjutkan dari apa yang dilakukan oleh Nabi Musa untuk puasa sunnah di bulan Muharram ini, tanggal 9 dan 10 Muharram. Kemudian hal-hal apa saja yang telah terjadi di bulan Muharram ini? Ada cukup banyak yang terjadi di bulan Muharram ini. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam dicipta juga di bulan Muharram. Nur Muhammad dicipta juga di bulan Muharram. Dan Nabi Yunus keluar dari mulut ikan besar juga di bulan Muharram. Termasuk taubatnya Nabi Yunus alaihissalam juga adalah diterima di bulan Muharram ini. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain yang terjadi di bulan Muharram ini. Pada bulan ini ibadah dilipatgandakan hingga 30 kali lipat. Luar biasa, sehingga ketika kita puasa sunnah, ketika kita tadarus Al-Quran, ketika kita membaca teks ilmu, semua termasuk silaturahmi, saling kunjung, membangun kedamaian di antara umat manusia ini dilipatgandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga 30 kali. Luar biasa, sehingga jangan sampai lewatkan momen yang penting ini untuk kita isi bersama dengan serangkaian ibadah-ibadah sunnah dan ibadah fadilah yang lain sebagai tambahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
3: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Warga bercahaya, kie kabar-kabar pilihan, sekang Cilacap arep diwartakna nang acara Cilacap seminggu kie. Sareng kula Delia Moli menika beritane, diwiwiti sekang Sampang.
1: Cilacap seminggu kie, Cilacap seminggu kie.
0: Polresta Cilacap nembe bae bongkar peredaran narkotika jenis sabu nganggo modus anyar, ya kue nyimpen barang haram kue nang area sawah. Nang kasus kue ana telu wong dadi perantara sabu lintas wilayah Banyumas Cilacap di amana karo barang bukti sabu sing abote 3,88 gram. Penangkepane dilakukna nang wilayah Kecamatan Sampang Cilacap agi dina Selasa tengah wengi tanggal 19 Mei 2016. Wong telu kue inisiale R umure 16 tahun, A umure 18 tahun, lan D umure 17 tahun. Kabeh kue warga Kecamatan Cilongo Kabupaten Banyumas. Kasih Humas Polresta Cilacap Galih Sucahyo jelasna nek pengungkapan kasus kue mula bukane sekang laporan masyarakat tek ana perkiraan ana peredaran narkoba nang wilayah Cilacap. Banjur diselidiki. Bar kue polisi nangkep R karo A waktu arep mindah na sabu sekang desa Notok Patikraja maring Sampang Cilacap. Bar kue polisi nangkep D singoralia ya kue anu residivis kasus narkotika. Pas digeledah polisi nemokna siji paket sabu sing dibungkus plastik karo dilakban HP montor karo 550.000 duit karo barang bukti liyane. Sekang hasil pemeriksaan, tersangka D tuku sabu regane 4.075.000 nganggo transfer sekang wong. Barange diterima nang daerah Karanglewas, Purwokerto Barat. Banjur digawa maring Cilacap direwangi wong loro sing oleh upah 300.000-an wong sijine. Kue para tersangka kenang pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukumane sedhuwur-dhuwure 20 tahun penjara lan denda ngasi 10 miliar.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Banjur kabar sekang Adipala. Sapi singgo korban bantuan kemasyarakatan sekang sekretariat presiden tahun 2016 kue sekang Kabupaten Cilacap. Kewan korban kue sapi jenis limosin duweke peternak lokal jenenge Mas Sando. Sapi kue dibudidayakan nang desa Bunton Kecamatan Adipala. Abote kira-kira seton lebih atawa 1.700 kilo. Regane ngasi kira-kira 110 juta. Kepala Dinas Pertanian Cilacap Sigit Widayanto nyampe kena nek sapi kue ora disiap nanggo presiden. Tapi sekang hasil pemantauan karo pembinaan rutin maring peternak. Dinas Pertanian Cilacap nduweni peran nanggon pendampingan teknis karo administrasi, klebu koordinasi karo Dinas Pertanian lan Peternakan Provinsi Jawa Tengah nang Semarang. Sapi kue rencanane arep disembelih disalur nanggo korban nang musola Al-Falah Dusun Sidasari Desa Tambaksari Kecamatan Kedungreja. Kiye pituture Pak Sigit.
2: Jadi ini berasal dari sapinya peternak, sapi peternak, kemudian di antara ternak-ternak yang ada ini memang yang termonitor dia yang bobotnya paling tinggi, paling besar. Kemarin saya ke Kalijaran itu, waduh sapi yang gede itu bobotnya tidak sampai 1 ton, hanya 970. Nah, sementara punya Mas Sandu ini 1 ton lebih dan itu di ya memang dibudidaya oleh Mas Sandu selama ini di karena dia selaku peternak. Nah, kegiatan kita dalam rangka tidak spesifik dalam rangka oh ini disiapkan untuk sapi presiden tidak. Tapi kita secara tugas pokok fungsi memang mempunyai kewajiban untuk membina peternak. Dalam hal ini ya melaksanakan pemeriksaan rutin, melaksanakan vaksinasi dan sebagainya, pembinaan rutin. tapi bukan ansih untuk disiapkan menjadi sapi yang besok akan dibeli oleh sekretariat kepresidenan, bukan. Nah, kemudian transaksinya itu juga langsung antara peternak Mas Andu ini dengan sekretariat kepresidenan, jadi langsung melalui Zoom meeting terkait dengan obrolan harga dan sebagainya, itu langsung mereka langsung. Kemudian itu juga pembayarannya transfer langsung dari rekeningnya sekretariat kepresidenan ke rekeningnya si peternak tadi, Mas Andu itu. Nah, kita hanya membantu pelaksanaan administrasi itu. Kemarin yang bersangkutan berserta PIC-nya diundang ke Semarang, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah beberapa waktu lalu dalam rangka menyelesaikan administrasi terkait dengan pembelian sapi tadi. Begitu.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Cilacap ngrebek penginapan nang Kabupaten Banjarnegara lan nangkep komplotan maling montor atau curanmor. Para maling kuwe ditangkep agi pada turu nang kono. Nang penangkapan kuwe, petugas kepaksa dongkrak lawang karo mecah nang kaca jendela kamar hotel mergane angel dibuka. Bareng bisa mlebu, polisi langsung ringkus papat wong sing diperkirakna nyolong montor. Wong-wong kuwe banjur digawa maring Mapolresta Cilacap nggo diperiksa. Sekang pengungkapan kasus, polisi nyita ana 23 kendaraan hasil colongan, ya kuwe mobil karo montor. Salah siji sing dicolong ya kuwe ambulan duweke salah siji desa nang wilayah Adipala Cilacap. Kapolresta Cilacap Kombes Polisi Budi Adibuwono nyampe kena nek pelaku nglakokna aksi kuwe nang pirang-pirang daerah nang Kabupaten Cilacap. Di amana ana 20 tersangka, ana warga Cilacap, Purbalingga, Pangandaran, Tasikmalaya, ana uga sing sekang Jakarta karo Makassar.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Banjur kabar sekang Cilacap Utara. Anak kobaran kira-kira jam 5:30 esok kagi dina Senin tanggal 2 Mei 2016 nang Saliwangi, persisnya nang dalan Kemuning. Kue gara-gara regulator kompor gas bocor. Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap, Gatot Arif Widodo nyampe kena, nek kedadeane kue pasing duwe umah agi masak nang pedangan. Regulatore moni, bar kue geni sekang kompor nyamber maring regulator, banjur merembet maring ngendi ora. Sing duwe omah gage njaluk bantuan pitulungan karo tangga teparo. Banjur ngubungi pos damkar Cilacap nggo nangani kedadean kue. Bar nerima laporan, petugas damkar langsung maring lokasi kedadean, banjur nyidem geni. Ora ana korban jiwa tawa luka, nanging kerugian diperkirakna ngasi 1 juta.
1: Cilacap Seminggu Kie. Cilacap Seminggu Kie.
0: Kendaraan pelayanan masyarakat ya kue ambulan dueke Desa Penggalang Kecamatan Adipala sing ilang wis dibalekna Polresta Cilacap maring pihak desa. Kapolresta Cilacap Kombes Polisi Budi Adibuwono nyerahna langsung kendaraan kue maring perwakilan Desa Penggalang agitina jemua tanggal 2 Mei 2016. Dadi ambulan jenise Daihatsu Luxio warna putih sedurunge kue ilang ya kue agi tanggal 10 Desember 2016 waktu agi diparkir nang kantor desa. Kepala Dusun Penggalang Andi Suroso nyampe kena nek kemalingan kue kira-kira jam 2:30. Sekang rekaman CCTV ana wong 2 teka nggawa mobil Brio abang sing selanjutnya nggawa kabur ambulans desa kue. Miturut Andi, ambulan kue anu bantuan sekang warga Penggalang sing kerja nang luar negeri. Dadi duweke komunitas ya kue sing arane Persatuan Warga Penggalang Bersatu atau PWPB sing disumbangna maring desa karepe nggo dimanfaatna nang warga sing butuhna. Barang wis pirang-pirang wulan kiye, mobil ambulan sing dicolong kuwe banjur ditemokna nang wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat. Sing kondisine wis ngerubah, plat nomere wis diganti, tulisan ambulan wis ilang, sirene uga wis dicopot. Nang pihak desa bersyukur mergane mobil wis bisa ditemokna. Siki warga masyarakat desa Penggalang wis bisa nganggo maning ambulan kue.
1: Cilacap seminggu kie. Cilacap seminggu kie.
0: Warga bercahaya, kue mau kabar-kabar pilihan sekang wilayah Cilacap. Sing wis disiarna nang acara Cilacap seminggu kie. Niki kula Delia ngaturaken matur nuwun wis ngringokna acara kie. Cilacap seminggu kie diwartakna saben dina Minggu jam 4:30 sore karo Senin jam 5:30 esuk. Kula Delia pamit matur nuwun. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelilan.
1: Kabar-kabar sekang Cilacap sedawane seminggu nembe bae diwartakna nang Cilacap seminggu kie.

0: Emangannya apa sih?
1: Kak, emang panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40-41.

0: di piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah bu, genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel make. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
8: Ih, kotor,
1: Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
8: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
8: Emang bisa?
1: Loh, ini kan sampah campur, Kesia.
8: Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
1: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
8: Kalian ini ya, ribet banget.
1: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
8: Eh, iya ya.
1: Iya, benar.
9: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola. Kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: Aduh, larane.
11: Tahan, Mak.
10: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
11: Kie bewis alon ko. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
3: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
11: Matur nuwun Damkar.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jangan aja sikilah lemes.
4: Gek, tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoknya.
6: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syafaat, dan sakit pinggang.

0: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nang endi ya, Pak?
1: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
0: SMK BBC? Apa kue?
2: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
0: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
1: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
2: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
1: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
2: Wah, lagi butuh duit, ada yang minjemin.
3: Hati-hati, Ren. Cek dulu. Kali aja pinjol ilegal tuh.
1: Hah? Pinjol ilegal?
4: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.